Oh yeah! Marre suaranya. Kap zara semula sama le DJ ma purisa bar hello. Lena marre suaranya sama aku piano, mau musung aku piano kira hello. Kira bonjour. Dume la marre suaranya sama aku eba kuka solite. Kira ma dume kia oke. Jau dume risa mo tomunke. Rau rata mo haringa vam. Mo the biggest community radio station. Hello.